0: 97.7 La Kana Radio ITN.
1: Ekai venar da tunai ne velawa binduwai hatai binduwai tunai anu tunai pahai anu tunai hatata message ekak ewanna puluwan.

0: Anda Radio ITN.
1: Bila berpasir pahai binadi hatari sepahai.
0: Lakukan perwuti sama sahaya tiada balap perutuan. Sama anu.